Decine y ciudadano yo en agrio en diario Akasmani, soy llamado Pagi Soda, Soda de Ponyar, Capara para Ponyar, Kami Dimana Saja Badara. Ciudadan Kami de Patanja Guti, Satya Padi, Majayuy, Diakayamang, Yaman Payas Dibu, Dada, Tus Nam Puyukaya, Parajam Tayapantiga Puyunga, Sambayantiga Puyu, Pagi Waktu Injan Siabadat. Babada Pachada, Yankami Sadikanantuk, Hadini Araya Sabay Badikut, Watabita Yago Instrumenta Yakamenta Yago Dekat, Atrasporta Yay, Jisusu Yaya Bobat Babu Ayagunan Pajim. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara sekalinya. Di sini siaran Radio Indra Akasmani. Sebagai acara yang pertama kini ikuti ya warta berita Indra berita utama. Perdana Menteri Indra Narendra Modi menyatakan bahwa Indra kini muncul sebagai mitra dunia yang terpercaya. PM Modi mengatakan teknologi hanya dapat mendorong kemajuan jika didemokratisasi. Ia juga meneliti peran teknologi dalam transformasi digital India yang pesat saat berbicara di KTT Viva Tech di Paris. India muncul sebagai salah satu negara terdepan di dunia dalam bidang energi terbarukan. Didorong oleh kerangka kebijakan yang kuat dan intervensi pemerintah yang inovatif, menurut Sekretaris Energi Baru dan Terbarukan Santosh Kumar Sarangi. Wakil Presiden dari Partai Republik J.D. Vance mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mengizinkan lebih dari 1000 kapal untuk melintas menuju pelabuhan Iran, mencabut blokade sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang.

sebagai mita untuk memajukan tujuan-tujuan itu. Di saja-saja KTT G7 di Evian, Perancis, Perdana Menteri Modi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Pak Donald J. Trump. Perdana Menteri memuji Presiden Trump atas upaya-upayanya yang sudah menghasilkan kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang saat ini berlangsung di Asia Barat serta memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang lebih luas. Kedua pemimpin meninjau kemajuan substansial yang dicapai dalam kerangka kompak India-Amerika Serikat. Sejak pertemuan mereka di Washington DC pada bulan Februari 2025, kedua pemimpin mencatat dengan penuh kepuasan kemajuan signifikan dalam negosiasi menuju perjanjian perdagangan bilateral sementara dan menginstruksikan pada pejabat mereka untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan yang seimbang, saling menguntungkan dan bermakna secara komersial sesegera mungkin. Perdana Menteri juga bertemu dengan Kanselir Republik Federal Jerman, Pak Friedrich Merz, di saja-saja KTT G7. Mereka meninjau kemajuan dalam hubungan bilateral dan menyatakan kepuasan atas momentum baru dalam komitmen strategis India-Jerman. Perdana Menteri mengajakkan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa Pak Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ibu Ursula von der Leyen di saja-saja KTT G7. Kedua belah pihak menggarisbawahi rampungnya perjanjian perdagangan bebas India Uni Eropa baru-baru ini sebagai pencapaian bersaudara serta menekankan pentingnya penanda tanganan dan implementasi yang segera. Langkah ini akan membuka peluang besar bagi perdagangan dan investasi, serta berkontribusi pada diversifikasi rantai pasok, khususnya di tengah situasi geopolitik yang penuh gejolak saat ini. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikuti ya lagu dari daerah Orisa, nikmati ya.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hadap panjang sudah menikmati jagu-jagu tadi. Jangan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok hari ya sebagai berikut. Sesudah warta berita, jagu instrumental, ya komentar, jagu dekat, sport, ya, dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara,

Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.